0: Dalam musnad Imam Ahmad dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka saleh." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Nggak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, "Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga?" "Iya, masuk surga." Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga.
2: Hal pertama yang diberhitung

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah

0: dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
1: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
2: Sehat itu gerak, jangan malas-malasan.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
3: Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
4: Bye-bye anemia, anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD.
5: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
6: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
7: Ini daging sapiku.
8: Ini dagingku.
7: Ini daging sapiku.
9: Yah, daging sapinya habis.
8: Lihat-lihat.
7: Ini buah apa tuh?
10: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
11: Ragam protein bikin otak cerdas.
12: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
10: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
13: Cie, cie.
12: Ayo santap masakan kaya protein.
10: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
13: Ayo sukseskan keragaman protein.

yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

Hai, selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat malam dan selamat bergabung dengan program 2 Dekade yang malam hari ini hadir menyapa Anda semuanya tentu dari 88,1 Blambangan FM. Yang selalu hadir kalau setiap harinya di jam 8 malam sampai jam 10 malam dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang ada di 20 tahun yang lalu. Bisa di tahun 80-an, 90-an atau juga di awal tahun 2000-an ya. Makanya kita sebut dengan 2 dekade, 80-an, 90-an atau 20 tahun yang lalu. Oke, malam hari ini saya Mami Yuniantri hadir menyapa Anda. Dalam perjalanan malam hari ini saya berharap Anda hari ini semuanya pada tersenyum bahagia. Mau istirahat, mau melanjutkan pekerjaan, atau mungkin juga masih lembur-lembur ya. Lembur babak belur. Lembur babak belur ya. Jadinya walaupun lembur sampai babak belur, tapi namanya kewajiban tetap harus dijalankan. Makanya saya meringankan beban Anda malam hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu yang sesuai dengan umur-umur yang ya kelahiran generasi 70-an lah ya, 71, 72 atau di bawah itu atau di atas itu. Lagu-lagunya pas banget untuk kita sedikit mengulang masa lalu, di masa-masa waktu kita masih belum kenal asam urat dan juga kolesterol. Yang ganteng-gantengnya seganteng-gantengnya, yang cantiknya secantik-cantiknya ya. Oke, lagu-lagu dan komposisi udah disiapin. Playlist kita beragam banget ya, Indonesia dan juga mancanegara. Di tahun 90-an ada seorang gadis cantik banget namanya Britney Spears yang waktu itu betul-betul menjadi luar biasa.

Lagunya lagu lama, Pak Edi tahu nggak? Ini lagunya lagu apa? Killing me softly, killing me softly with his song gitu ya. Selamat malam aja buat teman-teman yang lagi gabung juga, bukan hanya dengerin dari 88,1 Blambangan FM, tapi juga lagi lihat live-nya Mbak Mami juga. Hari ini tadi kita pagi-pagi kedatangan tamu loh dari Kementerian Luar Negeri ya, Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN. Ada Mbak Yanti tadi di radio dan beliau bercerita bahwa Banyuwangi ini menjadi tuan rumah sebuah kegiatan yang bertaraf internasional ya, yang bertaraf internasional yaitu jadi tuan rumah ASEAN ID Blue. Jadi ini adalah sebuah kegiatan event di mana akan dihadiri oleh negara-negara ASEAN ya. Kita tahu negara-negara ASEAN dulu itu kan ini ya, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Mereka tuh kayak bikin dulu kita waktu masih SD dulu apa namanya?

kalau di pelajaran IPS tuh sebutkan negara-negara ASEAN gitu sih ya. Nah, kemudian kita akan nyebutnya ada Malaysia, Singapura, kemudian juga Brunei Darussalam, Thailand, kemudian Filipina gitu kan. Nah, sekarang ternyata negara-negara ASEAN tuh sudah jumlahnya semakin bertambah. Sekarang ada sampai 11 negara dan mereka itu akan datang ke Banyuwangi semua delegasinya ya, terutama karena akan berbicara tentang apa istilahnya ekonomi biru, jadi lebih banyak berbicara tentang bagaimana kelautan, potensi kelautan. Kenapa Banyuwangi ya yang dipilih untuk menjadi tuan rumah ya? Ternyata di Banyuwangi itu udah banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu bisa mengakomodir, karena memang garis pantai luas, produksi perikanannya juga banyak. Kemudian bukan hanya itu saja, bukan produksi saja ya, tapi yang paling penting itu adalah seluruh produk itu buka istilahnya juga menarik juga untuk menjadi konsep pariwisata juga gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar oh ya nelayan tangkap ikan, tapi sekarang banyak hal-hal yang bisa didapat dari sektor kelautan itu sendiri gitu ya. Ternyata di Banyuwangi misalnya nih di Bangsering Underwater dulu masyarakatnya atau di area sekitar situ tuh banyak sekali melakukan hal-hal misalnya mencari ikan dengan cara-cara yang nggak bener, ngebom lah apa, yang justru merusak dari laut itu sendiri. Tapi mereka kemudian dengan kesadaran sendiri secara mandiri mereka bisa merubah dari kebiasaan-kebiasaan jelek itu menjadi kebiasaan baik, dan sekarang ini Bangsering Underwater itu menjadi percontohan bagaimana cara para nelayan memelihara terumbu karang, kemudian membuka sektor pariwisata, multiplier effect-nya juga ada di situ. Kemudian kalau pariwisatanya jalan berarti ada UMKM di sana, kemudian juga ada UMKM khusus produk kelautan juga ada. Wah, ternyata banyak banget efek yang bisa ditimbulkan daripada itu. Nah, dari contoh-contoh yang sudah benar-benar terjadi dan terlaksana di Banyuwangi, akhirnya menarik gitu ya, dari Kementerian Luar Negeri dan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan juga, mereka bikin acaranya yaitu ASEAN ID Blue yang bertempat di Banyuwangi. Dan ternyata ASEAN ID Blue ini adalah satu kegiatan yang baru pertama kali terlaksana, baru satu kali terlaksana ya. Dan inisiatornya adalah Indonesia gitu. Jadi dia menghimpun gitu negara-negara di ASEAN dan juga negara beberapa negara yang diundang seperti misalnya Selandia Baru untuk mengadakan kegiatan itu. Nah, kalau misalnya dianggap ini berhasil, bukan tidak mungkin nanti akan ada kegiatan yang sama berkelanjutan menjadi momen atau event tahunan. Dan pasti menjadi sebuah sejarah tersendiri ya, karena pertama kali hal tersebut terjadi dan dilaksanakannya di Banyuwangi. Berarti itu masuk dalam sejarah kan, berarti kan bahwa Banyuwangi adalah tuan Indonesia, tuan rumah pertama, dan terlaksananya di Banyuwangi. Ih, bangga banget loh. Tadi itu ngobrol-ngobrolnya aku dengan Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kemenlu, Mbak Yanti, nama lengkapnya Adianti Sardanarini Wirayuda, seperti itu. Dan juga tadi itu juga ngobrol barengnya sama Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Bapak Suryono Bintang Samudra. Jadi Mbak Mami menceritakan lagi gitu ceritanya ya. Ya, tadi pagi kita ngobrol-ngobrol gitu. Karena apa sih, menurutku ya bangga banget sih kita sebagai orang Banyuwangi. Dan acaranya itu besok akan ada dialog gitu dari berbagai sektor ya, dari negara-negara tadi itu, negara-negara ASEAN yang delegasinya ikut, kurang lebih ada sekitar 100 orang lah yang datang ke Banyuwangi gitu ya, dengan segala macam dari akademisi, dari juga pemerintah di masing-masing negara tersebut gitu kan. Mereka berdialog, ngobrol, mungkin ya setidaknya bisa memamerkan gitu apa-apa saja yang sudah mereka lakukan di masing-masing negaranya dan saling belajar. Misalnya apa yang sudah dilakukan di Banyuwangi ini mungkin juga bisa diimplementasikan di negara lain, atau mungkin negara lain juga punya strategi sendiri untuk bisa punya cara-cara bagaimana pariwisata kelautan itu bisa meningkat dan sebagainya. Jadi itu bisa saling belajar.
Hari pertama besok itu di pendopo dari pagi sampai sore ada dialog begitu. Dan kemudian besok di hari Sabtu paginya mereka akan melihat secara langsung seperti apa bentuk kegiatan yang sudah terlaksana di Bangsering Underwater. Dan siangnya mereka akan nonton bareng-bareng Banyuwangi Ethno Carnival. Jadi kebayangkan Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC tahun ini itu banyak banget tamu-tamu dari pemerintah pusat, bahkan juga tamu-tamu dari luar negeri yang datang, karena kebetulan memang mereka banyak berkegiatan di sini. Termasuk kalau tidak salah, ini ada jadwalnya juga, Menteri Kesehatan tuh juga bikin acaranya di sini dengan berbagai kegiatan, dan kemudian juga bisa nonton BJ juga ya. Itulah ramenya. Maka sekarang aku tadi tuh dari rumah menuju radio itu banyak banget loh, apa kendaraan-kendaraan yang seliwer-seliwer gitu, bis-bis banyak. Ternyata oh sudah banyak tamu-tamu yang hadir. Gimana Fer? Nggak disapa aja. Ferry, buat Ferry teman aku, teman masa kecilku. Selamat malam aja ya, apa kabar Vietnam, Cile? Oke, jauh banget ya di Vietnam ya. Juga selamat malam aja buat yang baru saja gabung di 88,1 Blambangan FM. Mami masih akan terus bersama dengan Anda, dan komposisi lagunya juga udah tak siapin. Ada yang punya kenangan dengan Jogja? Ada yang punya kenangan dengan Jogja? Kalau misalnya punya kenangan, sudah berapa kali ke Jogja? Saya pun juga gak pernah bosan loh pergi ke Jogja ya. Hai Nanda, Jogja adalah salah satu tempat favorit yang sering banget kunjungin dan juga gak pernah bosan. Dan setiap ke Jogja selalu duduk di titik nol untuk sekedar ngelamun-ngelamun cantik gitu ya. Oke, baik, selamat malam semuanya. Baik yang dengerin di 88,1 Blambangan FM ataupun juga yang lagi lihat di live TikToknya Mbak Mami. Yang suka Jogja, yang sering ke Jogja, yang punya kos-kosan di Jogja.

Ya kadang kita itu ada di situasi yang kayak gitu ya. Benar-benar kita itu menanti sesuatu yang masih belum bisa pasti. Itu rasanya kayak gimana ya? Nyesek gak sih? Kalau iya bilang iya gitu. Kalau enggak udah hus-hus sana pergi jauh-jauh gitu ya. Iya, dibilang hus-hus sana nongol-nongol. Nanti udah diting eh gini ditunggu nggak datang ditinggal nongol gitu, aduh susah ya. Kata Mas Nanda, kalau aku pasti deh. Banyak kok yang ngomong gitu di ginian, aku pasti. Menurutku sih laki-laki tuh ini ya apa tindakan gitu, jadi lebih ke tindakan aja gitu, jadi tidak banyak bersuara gitu, tapi tiba-tiba udah actionnya kan. Katanya pak laki-laki tuh nggak bercerita gitu. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba datang dengan wedding ring gitu. Baik, selamat malam juga yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM. Kita ada di 2 dekade dan jam di studio sudah menunjukkan jam 20 lebih 54 menit. Jadi masih panjang waktu kita untuk ngobrol-ngobrol pada malam hari ini ya. Oke, ini ada satu artikel menarik yang pengen banget Mami bagi-bagi buat Anda semuanya ya. Terkait dengan konon ya, konon perempuan itu ya menghabiskan 20 ribu kata per hari. Nah, ya. Jadi, perempuan bisa menghabiskan sekitar 20 ribu kata per hari. Jadi gak heran kalau setiap hari itu selalu ada aja ceritanya. Ya, setiap hari selalu ada aja ceritanya. Nah, itu dia. Ada aja yang dikomenin ya, ada aja yang dikomentari, itu sebenarnya untuk memenuhi target 20 ribu kata per hari gitu loh. Ternyata statement ini ada sedikit dasar ilmiahnya. Jadi bukan hanya sekedar statement aja bahwa perempuan itu menghabiskan waktu 20 ribu kata per hari. Sebuah riset menemukan bahwa perempuan usia 25-64 tahun rata-rata mengucapkan sekitar 21.845 kata per hari. Sementara laki-laki itu hanya 18.570 kata. Ih, jauh ya. Perempuan 21.854 kata per hari, sedangkan laki-laki itu hanya 18.570. Meski demikian, peneliti juga menegaskan kalau jumlah kata yang diucapkan setiap orang tuh bisa beda-beda gitu ya. Jadi nggak semua perempuan itu lebih banyak bicara daripada laki-laki. Ada juga yang ya emang mungkin introvert gitu, jadi nggak banyak ngomong. Tapi kategori kalau Mami ini banyak ngomong. Udah seneng ngomong, jadi penyiar juga gitu. Jadi pemateri juga. Jadi banyak banget, bahkan mungkin enggak cuman sekedar 20 ribu kali ya, enggak cuman sekedar 21 ribu ya, tapi mungkin beribu lebih daripada itu. Masih siaran pagi, masih siaran malam, masih nge-MC juga, masih jadi pemateri juga. Kadang masih syuting di TV juga. Jadi ngomong aja. Udah gitu masih suka cerita-cerita juga. Bagi mereka yang deket sama Mami itu pasti setiap kali ketemu itu ada aja yang diceritakan. Bahkan ada yang bilang kayak gini, "Ih, deket sama Mbak Mami mah kayak dengerin radio," katanya. Ngomong terus ya. Jadi bagi Anda yang mungkin hari-hari sepi bisa ngundang saya gitu. Yang jelas pasti bakal rame tuh suasananya ya. Ada Janet Jackson dengan That's the Way Love Goes.

Ya, jam di studio sudah menunjukkan jam 21 lebih 30 menit yang baru saja gabung. Ya, tinggal dikit lagi dong. Ya, dapatnya cuma tinggal dikit lagi aja ya. Yondi, Yondi kamu yang mestinya pamit tuh aku dulu baru kamu pamit gitu. Jangan kamu pamit pada saat aku lagi masih siaran gitu kan. Jadinya kayak tega banget gitu loh ninggalin gitu loh. Baik, yang saya pengen ketemu sama dokter Erva. Halo dokter Erva, lagi di mana ini? Katanya minta hari Kamis aja gitu, minta dipanggil panggil namanya pas perjalanan pulang praktek gitu. Gimana nih dok, udah sampai di mana? Udah pulang apa belum? Masih di jalan tuh gimana? Kayak gitu ya. Oke deh. Nah, ternyata ada sebuah artikel yang menuliskan bahwa sebuah studi mengatakan badan yang mudah capek ternyata bisa dipicu juga oleh dendam yang terpendam. Hey, hey, hey. Anda jangan suka mendem-mendem sesuatu ya di dalam diri Anda, karena kalau Anda tiba-tiba merasa capek banget, tiba-tiba tuh kecapek banget. Ya, oke. Okay. Jadi itu bisa jadi, ya, bisa jadi ada sesuatu. Ya, kalau iya, yang bikin lelah itu ternyata bukan cuma badan, tapi juga pikiran. Pikiran juga kadang-kadang bisa menyebabkan kita juga merasa capek tanpa sebab. Rasa dendam atau sakit hati yang terus dipendam ternyata juga bisa menguras energi tanpa kita sadari. Saat terus mengingat kejadian, ya, yang menyakitkan, otak tetap berada pada mode stres. Akibatnya tubuh ikut terdampak, jadi gampang capek, susah fokus, sampai mood yang naik turun. Orang yang lebih mudah memaafkan cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah. Sebaliknya, menyimpan dendam bisa bikin tubuh terus tegang dan juga menguras energi ya. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang yang sudah melakukan hal yang enggak benar dan bikin kita sakit hati. Tapi kalau ya, istilahnya dari hal yang kita lakukan tentang bagaimana memberi kesempatan kita untuk bisa lebih hidup tenang, why not kita kurang-kurangi untuk ya, kita kurang-kurangi untuk menyimpan rasa sakit hati, menyimpan rasa dendam di dalam hati kita, karena ternyata itu bisa bikin kita jadi kecapean. Capek di badan, capek juga di pikiran. Oke. Okay? Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Ada Ulfi hadir dengan Lepaskanlah. Untuk Dimas ya, selamat malam aja kamu. Apa sih?

Jadi ada masa di mana seorang Whitney Houston itu memang betul-betul berada di puncak ya sebagai seorang penyanyi itu di sekitar tahun 94, apalagi setelah sukses dengan filmnya The Bodyguard ya. The Bodyguard yang kemudian juga beberapa soundtrack filmnya itu juga ini apa? Bukan cuma filmnya aja yang waktu itu luar biasa gitu, tapi juga soundtrack filmnya juga mulai dari I Will Always Love You, kemudian ini One Moment in Time, ini juga salah satu soundtrack yang diambil dari film tersebut ya. Dan ternyata emang bener-bener luar biasa gitu. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kadang-kadang orang itu tidak seperti apa yang kita saksikan gitu ya. Para artis itu juga sering merasa ada gangguan mental dari popularitas yang emang dia dapatkan gitu. Jadi tidak semua orang itu dengan serta-merta merasa bahwa itu ini apa namanya? Bahwa serta-merta itu akan menjadikan kebahagiaan yang seterusnya, karena banyak juga para penyanyi yang pada akhirnya mereka justru terjebak dengan kehidupan dan ketenaran yang mereka dapatkan. Waktu merambah susah, ketika tenar benar-benar didapat, banyak banget godaannya. Salah satu diantaranya adalah kualitas suara Whitney Houston yang makin lama kemudian makin menurun karena hobinya yang minum alkohol. Gak akhirnya dia kemudian juga ditemukan meninggal di bak mandi di sebuah hotel. Nah, itulah ternyata akhir tragis dari seorang penyanyi sekelas Whitney Houston dengan suaranya yang sampai 6 oktav gitu ya. Pokoknya tinggi deh, berapa? 6 oktav tau apa ya, lupa aku. Kayak gitu, kurang lebih sejarah hidupnya itu seperti itu. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Sebentar lagi Mami juga mesti pamit undur. Terima kasih, semoga aja walaupun ketemunya sebentar tetap bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa buat Anda semuanya. Terima kasih ya. Semoga malam hari ini semuanya bisa happy, bisa bahagia. Mami harus pamit undur dulu. Besok kita ketemu lagi pastinya di 2 dekade 88,1 Blambangan FM. Okay, beberapa komposisi masih akan hadir sampai nanti jam 10 dan Mami harus pamit undur dulu ya. Selamat beristirahat dan bye-bye.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: Asli.
1: Kenapa sih kayak
0: capek gue.
2: Ini lo gak posting apaan sih?
0: Maksud lo?
2: Ini video-videonya gak jelas gini.
0: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Iya tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
0: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
0: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
0: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun